0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomongin terkait dengan dua nomor, punya dual SIM untuk di HP atau ya SIM case karena punya nomor yang untuk privacy, ada untuk pekerjaan khusus ya. Selamat pagi, di sini sudah ada Bang Raka. Pagi Bang Raka. By the way, kata Bang Raka, kalau ngomongin nomor, aku pernah bahkan punya 3 nomor. Weh, banyak banget Bang, kita cuma nawarin 2 loh Bang, Abang 3 pula. Iya, jadi waktu itu ceritanya aku punya 2 HP. HP yang satu itu dual SIM, HP yang satu lagi itu HP center Kak. Aku tahu, pernah sih ada di posisi ini, tapi nggak 3 juga sih Bang. Jadi HP yang center itu memang nomor pribadi khusus untuk nelpon dan juga nerima SMS. Tapi aku WhatsAppnya tetap pakai nomor yang ada di HP center. Oh I see, berarti nomor yang di HP center itu kamu hubunginnya ke WhatsApp. Tapi kalau untuk kartunya ada di HP center gitu ya maksudnya ya. Terus untuk HP yang satu lagi itu satu kartunya aku pakai untuk internet, terus satunya lagi untuk WhatsApp bisnis aku. Oh, berarti kamu di satu HP kayak ada dua WhatsApp gitu ya. Satu WhatsApp pribadi, satu lagi WhatsApp bisnis gitu. Oke. Agak cukup ribet ya, Wak ya. Tapi itu dulu sih, kalau sekarang udah lebih praktis alias cuman dua nomor aja yang dipakai. Yang satunya udah enggak kepake lagi. Yang satu itu ada di HP pertama, satu lagi ada di HP kedua. Yang pertama untuk WhatsApp bisnis, untuk kerja, satu lagi untuk nomor pribadi untuk orang-orang dekat aja. Oke, berarti sekarang udah upgrade punya 2 HP, tapi yang satunya tidak center lagi ya, dua-duanya udah smartphone ya. Thank you buat Bang Raka. Dan di sini juga ada dari Bang Satria. Pagi Angel, gimana kabarnya hari ini? Kalau aku cuman punya satu nomor kontak ya, dan itu pun udah lama banget, gak salah udah dari SMA gitu. Bahkan beberapa tahun lalu nomor aku tuh pernah upgrade buat bisa mengakses sinyal 4G, dan harus seperti itu buat bisa mengakses sinyal 4G dengan nomor yang sama. Oke, jadi kayak harus di-upgrade, maksudnya gimana sih? Dan anyway, requestnya lagu dari The Rain, Ujung Pertemuan. Makasih yang jelas, semangat siarannya, jangan lupa senyum hari ini. Sama-sama, jangan lupa senyum juga buat kamu. Ya, itu dia tadi teman Pro 2 ya, beberapa cerita dari teman Pro 2 yang mungkin memiliki nomor lebih dari satu. Kalau dari kamu sendiri pernah punya dua nomor enggak atau lebih, kayak Bang Raka 3, banyak hal itu Bang, kataku. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin sesuai dengan requestan dari Bang Satria tadi ya, yang minta lagu dari The Rain yang di Ujung Pertemuan. Alright deh kalau Gero. Ini by the way untuk Bang Raka, kalau misalnya ada lagu yang pengen di request, chat aku aja lagi ya. Thank you.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Hah? Kenapa Ren? Kok bisa?
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kotak gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Itu emang betul Gi, soalnya aku tuh emang stres sekali Gi kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose tau gak?
1: Enggak loh, betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.

0: sayang.
1: Sayang kamu juga. Jadi Nggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha Nggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Nomor Ren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah enggak usah drama, please tolong.
1: Hah, itu aja gue tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
0: Udah lah Ren, bilang Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

misalnya ketemu sama teman yang suka ganti-ganti nomor aja, aku pusing gitu. Makanya dulu waktu pertama kali HP aku hilang dan aku harus ganti nomor, itu aku pusingnya itu setengah mati. Karena aku capek banget harus bilang ke orang-orang, save nomor aku ya, save nomor aku ya, save nomor aku ya, save nomor aku ya, yang lama udah gak kepake dan segala macamnya lah, teman pria dua. Dan ketika timingnya dapat di aku orang yang minta nge-save nomornya lagi, itu jujur aku kayak, aduh ganti nomor lagi dia. Apalagi kalau misalnya ganti nomornya itu udah lebih dari 2 kali. Itu kayak rasanya kayak udah gak tahu lagi mau ngasih nama kontak dia apa. Angela 1, Angela 2, Angela 3, Angela lagi, Angela 4, Angela lagi dan lagi. Aduh gak tahu deh. Tapi yang pasti cuma pre 2, setiap orang masih punya alasan kenapa mereka punya nomor HP lebih dari satu. Dan kalau misalnya kamu pernah ada di posisi itu, kasih tahu aku dong kenapa.

Masih di Pre 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Kita masih ngomongin terkait dengan dual SIM atau nomor HP lebih dari satu, alias mungkin ada yang 2, ada yang 3, 4, 5. Aduh, jangan banyak-banyak dong, aku pusing. Kalau

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa nggak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
2: Gitu.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Now playing from Maroon 5 and Wiz Khalifa dengan Payphone ya. Untuk yang mau ikutan bergabung masih bisa banget. Angel tungguin sampai nanti jam 9 pagi. Ngomongin terkait dengan kamu pernah gak sih punya 2 nomor HP dan alasannya kenapa. Let's go di 0811 777 9210 atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
0: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Credit Card Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pride 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pride 2 di sini sudah ada yang ikutan bergabung lagi. Selamat pagi. Ini ada dari Aji. Halo Aji, pagi Ji. Apa kabar? Udah lama banget nih enggak ikutan join. Anyway, kata Aji, selamat pagi ke Angel, pagi juga. Apa kabar? Puji Tuhan baik ya dengan cuaca yang secerah ini. Katanya Aji baru habis selesai jogging. Produktif sekali Anda di weekend-weekend seperti ini. Kak Angel, kalau ngomongin soal punya dua nomor, aku pernah punya dua nomor HP, tapi itu pas aku masih kuliah. Kalau sekarang kan udah gak kuliah lagi, alias sudah lulus, jadi nomor HP-nya cukup satu aja. Karena dulu satunya itu untuk nomor internetan, tapi kalau sekarang kan di rumah udah pakai wifi, jadi aman, jaya, tentram, tidak perlu lagi yang namanya pakai kartu internet. Karena dulu nyarinya kartu internet

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau bacain dulu ini yang sudah bergabung di WhatsApp-nya kita. Selamat pagi buat Bang Anjas. Halo, pagi. Gimana pagi ini, Manda? Bujutan baik, happy. Happy dong, harus. Karena menemani teman Pro 2 harus dalam situasi hati yang happy ya. By the way, punya dua nomor pernah. Yang satu buat paket internetan dulu. Tapi semenjak ngeribetin ya pakai dua nomor dan berujung nomor yang satu enggak aktif karena enggak diisiin pulsa, ya udah deh mending pakai satu nomor aja gitu ya. Benar. Karena kalau misalnya supaya bisa ada perpanjang masa pakainya tuh biasanya kita harus isi pulsa kan minimal. Anyway, kebetulan HP aku yang sekarang cuma bisa pakai satu nomor aja. Jadi ini nomor aku yang paling lama udah sekitar 8 tahunan lah ya. Asik, orang setia nih guys. Ciri-ciri orang setia, jarang ganti nomor HP, itu tepat. Dikasih lagu dari Charlie yang Left and Right ya, Madam. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Terima kasih Bang Anjas, sehat dan juga bahagia selalu buat kamu juga, of course. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, langsung aja kita ke lagu Left and Right sesuai dengan requestannya Bang Anjas ya. Charlie dan juga Jungkook, let's go, let's go.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

Ya sama Pre2, kita masih ada di Pre2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. As you have known ya, ini adalah lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. NPD ini adalah kepanjangan dari New Pusat Dunia guys ya. Yang isinya adalah konten kreator yang mungkin kamu kenal di TikTok dan juga di mana-mana. Ada Nikki, ada Kak Kev, dan juga ada Mario ya guys ya. Ini tiga-tiganya sama-sama punya konten yang absurd banget. Tapi walaupun tahu absurd, kita tetap nonton gitu semua semua konten-kontennya mereka gitu ya. Kalau misalnya itu Popre 2 bertanya-tanya, ini sebuah grup musik baru bisa dibilang ya. Mereka memperkenalkan diri ke industri musik Indonesia lewat single perdananya mereka lah ini, si Sempurnanya Aku guys. Nah, ini dirilisnya bulan Maret kemarin tanggal 11 2026, yang tersedia di berbagai platform musik digital. Ada tiga kreator konten yang populer, ada Nikki Putra, Mario Cesar, dan juga Kak Kev ya. Mereka tuh hadir sebagai trio musik, menghadirkan warna baru yang memadukan dunia konten kreator dengan industri musik pop. Lagu Sempurnanya Aku ini menjadi langkah awal dari NPD memperkenalkan karya mereka ke publik yang lebih luas ya, yang pastinya juga mengusung konsep pop yang ringan dan juga ceria, so lebih mudah untuk dinikmati berbagai kalangan pendengar. Lebih menariknya lagi, lagu ini tuh awalnya dari konten yang di-upload sama Nikki Putra di sosmed TikTok ya. Terus banyak yang bilang kayaknya lagunya bagus deh, walaupun liriknya agak gimana gitu ya. Cuman teman Pre2, NPD ini tidak hanya mengeluarkan lagu Sempurnanya Aku aja yang baru mereka rilis di bulan Maret kemarin. Udah ada lagu barunya mereka kan, yang judulnya I Love You But You Lebih Love Me. Bukan main lagi, benar-benar the real NPD ya. Mungkin teman Pre2 juga udah pada tahu nih, untuk yang satu ini grup musik trio yang aduh nyebelin banget sih sebenarnya tiga-tiganya, tapi emang mereka lucu sih guys. Dan kira-kira teman Pre2 udah dengerin belum nih lagu barunya mereka, I Love You But You Lebih Love Me? Itu lagunya juga asik, gak kalah memuakkan lah dari lagu Sempurnanya Aku guys. Nah kalau misalnya belum sempat dengar, nanti boleh tuh di request time kita teman Pre2 request ya, karena sudah tersedia juga untuk di Aircase-nya Pro 2 Tanjung Pinang guys.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Yes, very special song from Harry Styles with Sign of the Time sama Pro 2. Ini adalah lagu solonya Harry Styles ya, yang kita kenal dari One Direction. Dulu tuh One Direction itu terbentuk dari X Factor gak sih, ya kan? Waktu itu mereka tuh sebenarnya sama-sama penyanyi solo, tapi kayak disatukan gitu sama Pro 2. X Factor atau apa ya? Aku lupa deh. Hah, tapi yang pasti ini berisi laki-laki ganteng yang semuanya berbakat banget sama Pro 2. Mereka itu grup vokal dari Inggris Irlandia yang dibentuk tahun 2010, dimana pada waktu itu anggotanya ada Niall Horan, Liam Payne, terus juga Harry Styles, Louis Tomlinson, dan juga Zayn Malik yang duluan keluar ya dari One Direction itu di tahun 2015 teman Pro 2. Nah, memang kalau kita ngomongin One Direction ini, mereka apa ya, happening banget memang pada masanya, yang dimana lagu mereka yang paling booming itu What Makes You Beautiful pada waktu itu ya. Itu aku kenal lagu itu waktu aku masih SMP. Tapi emang mereka emang gacor sih guys. Maksudnya ya X Factor waktu itu guys, aku udah cari tahu. Jadi mereka tuh awalnya ikut audisi di X Factor UK secara terpisah sebagai penyanyi solo sebenarnya tahun 2010. Terus waktu di tahap bootcamp, ternyata para juri tuh menilai kalau kayaknya mereka tuh terlalu bagus nih 5-5-nya, dan kayak sayang gitu dieliminasi, makanya digabunglah menjadi satu grup gitu. Tapi emang mereka sekeren itu sih. Dan Harry Styles ini dulu adalah lelaki pertama yang mencuri hati aku dari One Direction karena video klip What Makes You Beautiful sama Pro 2. Mungkin kamu juga termasuk yang suka sama Harry Styles, atau mungkin Niall Horan yang juga ganteng pada pasalnya, atau Zayn Malik yang memang juga ganteng. Karena semuanya emang ganteng sih guys ya. Tapi kalau aku sukanya sama Harry Styles pada waktu itu.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: Yes, sulit barengan sama Nura di Santai Siang Tawon Pro 2. Dan ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Karena untuk hari Sabtu ini ada Top Hits Indonesia di jam 2 siang yang masih barengan sama Nura juga. Jadi tetap stay aja di
1: Santai Siang.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Oh, ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup, eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu nggak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rawr.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Solid susun lagu hits Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, untuk like wish sudah ramai yang join ya. Pokoknya teman Radio, kalau kamu mau nyusun lagunya boleh banget. Ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa kamu susun. Sudah pasti ada lagu dari Tulus, Teh Hijau. Itu ada di posisi 1 teman Radio. Jadi kalau kamu suka dengan lagunya, mungkin apa sih? Memang tak bisa asing, sangat-sangat-sangatlah tidak merdu dan estetik suaranya. Kalau untuk nyanyi ya, kalau untuk siaran masih bisa diterima kan suara Nurah kan. Terima dong. Kalau kamu bilang gak terima, nanti Nurah langsung gak siaran lagi nih besok. Gak dapet lagi jadwal siarannya ya. Ayo deh, pokoknya yang masih pengen ikutan join masih boleh banget. Nurah tungguin teman-teman berdua sampai jam 11 siang. Nanti di jam 11 bakal Nurah puterin langsung.

Sampai kapan sih memang rindunya bisa bertahan, teman berdua? Sampai kapan ya? Karena kalau kita ngomongin soal rindu, itu jujur berat banget. Rindu, kangen, sama aja itu, sinonim-sinonim aja itu, ya kan? Jadi kita rindu dari tadi Parulian baru aja kamu dengerin. Dan untuk lagu itu sendiri, bisa dibilang mungkin dia juga sempat bertanya gitu ya, sebenarnya bisa gak sih angin itu menyampaikan rasa rindu? Gak bisa dong, kayak kalau dipikirkan secara logika sangat-sangat tidak bisa, teman berdua. Tapi itu ibaratnya perumpamaan, bukan perumahan ya, perumpamaan, alright. Dan untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang di fase kangen, rindu sama seseorang, obatnya apa? Obatnya adalah bertemu. Makanya rindu ataupun juga kangen sama orang yang udah jauh beda alam, itu adalah hal yang paling menyakitkan.

Yes, teman Pradua, sudah di jam 11 siang. Berarti langsung aja kita puterin ya untuk susunan lagu yang sudah masuk. Ini dari siapa ya? Bentar ya. Dari Bang Alwi, Bang Aris, Bang Anjis, dan juga Bang Satria. Siang nih ya, Bungsu. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai dari Bang Alwi dulu ya, Bang Satria ya. Bang Alwi nomor 3, Bang Aris nomor 9, Bang Anjas nomor 5. Terus ambil lagi nomor 10. Siap. 3 ada lagu dari Ivan Seventeen, ada dari Fanny featuring Heroi juga di posisi nomor 9. Posisi nomor 5 2001 kali ya dari Adrian Halif. Terus juga ada The Fate of Opel ya dari Taylor Swift. So kalau gitu langsung saja ya teman Pradua, kita puterin, kita mulai dari Ivan Seventeen. Ingat nih, udah dikasih tahu banget sama Ivan, jangan pernah

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macam-macam.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Langsung lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu barengan sama Nora, teman Pro 2. Dan tadi sudah ada 4 lagu yang Nora putar langsung. Ini ada masuk lagi dari Bang Rahmat Hidayat, pujain juga. Boleh banget Besti, ya boleh banget. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini kita lanjut lagi. Aduh, lagu dari Juicy Lucy, lagu terbarunya. Yo, lagu terbaru dari Juicy Lucy teman Pro 2. Langsung aja kita puterin. Ini dia Gurun Hujan.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. RRI dengan esensi buku. Novel penutup dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata lahir pada tahun 2008 dengan judul Mariamah Karpov. Novel ini sekilas menceritakan perjalanan seorang Ikal pada masa kecilnya di desa Gantong di Belitung hingga ia berhasil melanjutkan pendidikannya di Paris. Fokus utama Andrea Hirata pada novel keempatnya ini ialah kisah kehidupan Ikal setelah pulang dari Paris. Kisah itu dimulai dari cerita Ikal yang pulang menggunakan kapal laut dari Paris menuju Belitung. Terdapat banyak suka dan duka yang digambarkan oleh Andrea Hirata seperti Ikal yang harus terombang-ambing di lautan. Dengan subjudul Mimpi-Mimpi Lintang, secara garis besar Andrea Hirata membungkus perjalanan Ikal menuju mimpinya dengan berbagai halangan dan rintangan yang menegangkan. Serupa dengan novel-novel sebelumnya, Andrea Hirata selalu menghadirkan dan menggambarkan petualangan dengan mimpi, pengorbanan, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Melalui Ikal, Andrea Hirata terus menyihir pembaca untuk bersikap pantang menyerah dalam meraih mimpi. Bahkan, ketika mimpi itu tidak terasa nyata. Jika pada novel Sang Pemimpi dan Edensor, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi pada pendidikan dan karir, namun dalam novel dengan 504 halaman ini, mimpi yang Ikal kejar ialah mimpi masa kecilnya. Mimpi pada hubungan romansa yang sudah lama ingin ia bangun bersama gadis bernama Aling. Dalam novel ini, Aling diceritakan menghilang dari Belitung. Namun, mimpi dan semangat akibat dorongan cinta pertama itu membuat Ikal tetap percaya untuk mencari keberadaan Aling. Segala halangan dan rintangan serasa tidak ada artinya bagi Ikal. Kisah Ikal dalam Mariamah Karpov pada akhirnya membawanya pada kesedihan karena perasaan cinta Ikal pada Aling terpaksa harus dihilangkan. Apa yang terjadi? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas penderitaan Ikal? Teman Pro 2 bisa temukan jawabannya dengan membaca buku Mariamah Karpov karya Andrea Hirata.

Masih barengan sama Dora di Solid Susun lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 sudah 8 lagu ya. Harusnya udah Nura naikin. Tinggal 2 lagu lagi yang belum Nura puterin dari Olivia Rodrigo dan juga Nona. So, thank you untuk kamu pokoknya yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi kita. Ada di 92,1 atau juga di website ya. Website kita ada di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja dengerin terus Sobat Pro 2, karena nanti kita akan lanjut di jam 12 siang dengan sesi UMKM. Jadi akan ada beberapa UMKM yang Nura spill-spill ke kamu yang bisa banget juga untuk kamu cobain. So, tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Dari sana nama Tiani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, RRI Prodi UFM, teman terbaik kamu. Sudah di jam 11:54 waktu Indonesia Barat, teman Prodi UFM. Sudah di sesi terakhir banget untuk di Sulit hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantuin Nora nyusun. Tadi ada abang-abang rame banget ya. Abang-abang ini kalau dikumpulkan, kan kita suka ngerasa gini ya teman Prodi UFM, ketika kita mosi sesuatu apapun itu gitu misalnya, terus kita ngerasa yang like cuma dikit, yang nonton cuma dikit gitu, gak nyampe 10 orang. Padahal kalau secara di dunia nyata kamu kumpul kan orang-orang itu lumayan rame kan, deg-degan juga kan. Jadi jangan pernah sedih gitu. Memang kita harus berusaha untuk menaikkan penonton, viewers ya, viewers dan juga like. Apalagi kalau kamu menjadi seorang influencer ya, selebgram, tiktokers, itu penting banget. Tapi jangan sampai ya kamu tuh mikir malah kayak kok enggak ini ya, enggak serame yang lain ya gitu. Semuanya itu ada prosesnya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi berjuang untuk menjadi orang-orang yang dikenal di media sosial, bisa lebih semangat lagi. Jangan pernah ngerasa pengen nyerah. Pengen nyerah mungkin bisa dibilang sering ya, tapi jangan sampai nyerah beneran gitu loh. Hai gede, ya pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus. Nanti di jam 12 Nora lanjut lagi updatein kamu dengan informasi UMKM di Kota Tanjung Pinang.

Santai Siang Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nur mau rekomendasiin untuk kamu, teman Pradua, spesial UMKM yang bisa kamu cobain. Ini di Bazar Weekend ya, Bazar Weekend yang ada di Ramayana. Jadi ini ada bakwan, bakwan bukan sembarang bakwan, cakep. Karena ini bakwan premium, asik. Nah, jadi untuk bakwan premium ini, teman Pradua, dia ada udangnya. Jadi untuk kamu yang suka bakwan yang ada udang-udangnya begitu kan, kamu bisa cobain bakwan premium ini tadi, teman Pradua. Nah, untuk sambalnya, dia ada sambal merah ya, yang manis-manis tapi ada pedes-pedesnya juga. Terus juga ada sambal cuko, sambal yang untuk empek-empek itu, tahu dong ya kan. Dan untuk harganya juga masih sangat-sangat terjangkau, teman Pradua. Tapi kalau untuk kamu yang gak suka udang, juga ada di sini guys ya. Jadi bisa request aja mau pakai udang atau tanpa udang. Bukanya hari apa? Karena weekend sudah pasti ya, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Dan bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam.

pemuda, terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial

Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Tanjung Pinang.
1: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila baik dan sempurna salatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk salatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Produ FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, barengan sama aku Adele yang udah ready banget buat temenin kamu. Tapi aku gak sendirian, karena aku ditemanin.
1: Hai teman Produ, I'm back with me Charlie di KBBI. Kui, belajar bahasa internasional.
0: Charlie, akhirnya balik lagi ya.
1: Hai, setelah minggu kemarin kita belajar lewat lagu, kali ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris.
0: Tentang apa itu, baby?
1: Bahasa Inggris kita ada 10 cara untuk menanyakan how are you.
0: Oke, okay. Ini kalau misalnya sekarang, ini kan lagi baru ketemu lagi nih sama Coach Charlie. Aku bilang ya, how are you?
1: Iya, bosan gak sih?
0: Iya sih, ada gak sih yang kayak
1: hey, how are you? Gitu, how are you?
0: Lebih kelihatan kayak native gitu, boleh gak?
1: Lebih gaul gitu, kan? Lebih gaul, keren. Jadi kita hari ini akan ngulik. Sebenarnya selain how are you, ada kata-kata apa aja sih yang bisa dipakai? Ungkapan-ungkapan apa yang bisa? Oh, ternyata artinya itu how are you loh. Tapi it sounded more cool. It sounded cooler.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi okay, kita kelihatan banget pinternya.
1: Iya. Yeah. Kelihatan banget. Oh, ini Inggrisnya boleh nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Gak basic banget ya?
1: Iya. Yeah, internasional banget gitu.
0: Jadi apa tuh kok yang bisa Adel gunain nih? Kalau misalnya kayak ketemu sama bule deh, biar lebih wah, mantep nih cewek.
1: Oke, okay, mungkin dimulai dari kalau dia udah teman deket ya, atau stranger kan pasti how are you. Tapi okay, boleh, hey how's things?
0: Oh, how's things?
1: Tuh ada how's things, how are things boleh. Jadi dia kalau disingkatkan dia how are things atau how's everything.
0: Oh, how's everything?
1: Oke, okay, how's everything itu biasanya lebih ke teman yang udah kenal sih. Kalau langsung sama yang stranger banget bakal kayak SKSD gitu.
0: Oh, bakal bingung juga. Ah, apaan yang mau diceritain ke nih orang gitu ya.
1: Gitu. Tapi sebenarnya mereka pakai how's everything.
0: Tapi bakal tetap dijawab ya.
1: Bakal tetap dijawab.
0: Tapi kalau untuk Reoni kayaknya ini bakal lebih kepake.
1: Betul. Kalau Reoni pasti how's everything? Gimana semuanya?
0: Oke, okay, yeah, misalnya emang kejadian yang lagi dialami.
1: Bener, instead okay of just how are you, but how's everything? Okay. Semua baik-baik aja, bacanya kalau bahasa Indonesia ya, semua baik-baik aja gitu. How's everything gitu.
0: Ya, boleh diceritain nih gitu ya. Gitu. Terus ada lagi gak sih, Kof?
1: Dan yang stranger tadi lebih tepatnya pakainya how do you do.
0: Oh, how do you do? Ini kayak beneran asing gitu ya.
1: Asing banget itu, bener-bener kayak baru pertama kali ketemu. How do you do?
0: How do you do?
1: Dan biasanya dibalasnya pasti how do you do?
0: Oh, dan dibalasnya gak how
1: yeah,
0: do you do?
1: Iya, kayak cuman sekilas basa-basi. Nanya kabar kayak how do you do?
0: Oke. Okay.
1: Iya, yeah, gitu.
0: Oke, okay, dibalasnya juga boleh how do you do?
1: How do you do aja. Pasti pembalasannya itu cuma how do you do.
0: Oh, how do you do? How do you do? Oke, okay,
1: baru dia berlanjut gitu. Oke. Okay.
0: Next, ada lagi gak sih biar kalau misalnya untuk temen sekedar temen aja, gak deket banget.
1: Temen sekedar temen aja, kayak are you well?
0: Oh, are you well?
1: Jadi nampak teman cuma sekedar teman, tapi kayak mau ngomong enggak, tapi dia kayaknya lagi galau.
0: Okay.
1: Cuma sekedar nanya ya, hi, how are you well?
0: Oh, jadi ini juga termasuk kayak nanyain kondisi ketika kita ngelihat situasi dia lagi enggak oke. Okay.
1: Benar sekali.
0: Oh, situasional ya berarti kalau
1: betul,
0: are you well ini?
1: Situasional dan kita lihat, are you well? Are you okay?
0: Okay.
1: Jadi boleh juga instead of how are you, tapi dia kita langsung spesifik.
0: Okay. Ada lagi nggak ya kalau untuk sama orang tua? Maksudnya kita takut nih kita ngegunain kalimat yang ini, tapi kita ngerasa aduh ini ternyata nggak sopan gitu loh.
1: Kalau sama orang tua itu tergantung semana ya, semana maksudnya semana kita respectnya dan seberapa kedekatan kembali lagi, seberapa kedekatan. Kalau memang kita udah kenal dekat sama orang tua, hi, how are things?
0: Boleh.
1: How's everything? Kan itu boleh, itu tetap terdengar sopan gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kali gini boleh gak? Karena kan kayak ketemu sama temen nih kan. Sup bro?
1: What's up bro?
0: Itu
1: boleh. Itu memang informal banget dan itu udah nampak itu pasti deket banget.
0: Oh, itu deket banget ya?
1: Ya, itu salah satu cara dari how are you? Hey, what's up bro?
0: What's up bro? Oke. Okay. Yeah.
1: Howdy. Ada satu lagi kan? Howdy.
0: Howdy.
1: Howdy.
0: Oh, howdy itu sama juga sama, ya ternyata ya.
1: Jadi dia memang betul-betul informal. Sama kayak WhatsApp, sama kayak howdy.
0: Oh, howdy. Howdy kayak lebih unik Howdy ya.
1: Iya, itu memang itu more to Australian. Mereka sering pakai yang kayak gitu.
0: Oh, Howdy. Australian ya. Oke. Agak asing juga nih di aku tadinya. Wah, berarti ini kita udah ngebahas tadi ada 5 kalimat yang ternyata bisa kita gunain atau memperduangannya tentang how are you gitu kan?
1: Betul sekali.
0: Itu kayak udah biasa banget. What's up, bro?
1: Yeah, what's up, bro? How's thing, bro?
0: Yang Aussie tadi
1: Howdy.
0: Howdy. Oh, yeah. Itu kayak cakep deh, kayak kelihatan.
1: Sounded more native sih.
0: Iya. Oke, okay, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih sama berdua, biar bahasa Inggris kita tuh juga jadi lebih cakep, terus buat posting foto captionnya lebih oke banget gitu. Kita break dulu, kita chill dulu, oke?
1: Yo.
0: Dengerin lagu-lagu asik.
1: And we'll be back.
2: Hello.

0: How are you doing?
1: How are you doing? Nah, itu boleh tadi untuk yang lebih tua juga.
0: Oh, sama Mr. tuh boleh kayak gitu.
1: Betul. How are you doing? Gitu. Jadi terkesan lebih sopan.
0: Oke. Okay. Kalau nanya ke guru, kayak better itu ya.
1: Iya. Yeah. Hi sir, how are you doing?
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Dengan tone juga beda. Gak okay. Hey, what? How are you doing?
0: Oke. Okay.
1: Sama temannya, kalau sama temannya, hey, how are you doing?
0: Enak
1: the
0: ya.
1: The tone is different, tapi kalau sama tone-nya akan menunjukkan respect-nya kita.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi lagi-lagi tuh nada tuh memang berpengaruh banget. Mau dalam bahasa apapun ya sebenarnya ya.
1: Betul.
0: In English or not, teman berdua. Oke.
1: Satu lagi yang sama teman-teman yang kayak selain WhatsApp bro. How is it going?
0: Oke, okay, how is going? Ini memang nanyain kabar atau sebenarnya kita bisa kayak nyelipin ke hal-hal yang lain?
1: How is it going? Sebenarnya selain kabar dia sebetulnya bisa ke yang lainnya. Kayak apa yang kamu lakukan misalnya how is it going? Misalnya tahu dirimu dia lagi galau sama pacarnya. So, how is it going?
0: Oke, okay. Langsung ya.
1: Pasti langsung ditanya yang mana nih gitu loh. What is it about gitu loh. Tentang apa? You and your girlfriend, how is it going? Gitu,
0: okay.
1: Something like that. Gitu.
0: Berarti itu bukan sekedar kabar, tapi sebenarnya emang ada
1: more into it.
0: Okay.
1: Yeah, more into it.
0: Itu lebih oke okay deh teman berdua kalau untuk masalah percurhatan, kayak itu lebih cocok kamu gunain itu ya.
1: Correct. Di bawah ada. Lalu kalau kita udah lama nggak ketemu sama teman itu, kita kayak, hey, what's new?
0: Oh, what's new? Ini nanyain kabar dan juga.
1: Apa sih yang terbaru darimu gitu?
0: Okay.
1: Ada yang baru gak sih? Gitu.
0: Ada yang baru gak sih? Oke, okay, misalnya nih aku sama Coach Charlie suka Coldplay gitu kan. Terus kayak aku ketemu sama Coach Charlie kayak, hey, what's new?
1: What's new? Jadi kita udah tahu. Oh. You know, nah, kita langsung ada topik yang bakal kita bahas, yang biasanya sering kita bahas. Bakal, lo tau gak sih? You do know? It was the gitu.
0: Jadi ini kita memang kayak yang udah sefrekuensi bakalan lebih abdul kalau
1: hey, hey, what's new? Kayak, hey, Coldplay is going to Jakarta. Do you know? Have you bought the ticket? Gitu.
0: Jadi emang lebih dapat ya, kok ya.
1: Jadi udah enggak yang formal. How are you? Gitu. Kan kita mulai pelan-pelan sesuai situasi dan mulai menanyakan kabar itu lebih dengan cara yang lebih cara yang kata-katanya tuh ini loh banyak.
0: Oke, okay, jadi kita tadi udah ngebahas banget ya Coach Charlie, banyak banget ya kalimat-kalimat yang bisa kamu gunain untuk nanyain kabar teman kamu.
1: Betul.
0: Atau kabar siapapun itu deh, crush kamu juga bisa kamu gunain.
1: Correct. Dari yang enggak kenal sampai yang kenal banget, semuanya udah ada dan kita udah mulai melupakan tentang how

0: juga mungkin udah denger ya berbagai versi. Kita mau bahas versi yang lain ya, karena katanya ada berbagai cara.
1: Betul, kita masih banyak cara sebetulnya menanyakan. Dari yang minggu kemarin kita cuman bahas how's everything, what's new, ya, kita masih banyak lagi sebenarnya untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan bagaimana sih keadaan seseorang gitu.
0: Nah, how are you itu kan sebenarnya umum banget ya.
1: Betul.
0: Kayak paling gampang kayak how are you, kayak di pelajaran waktu SD, SMP juga seperti itu.
1: It goes on selalu itu how are you.
0: Iya, tapi kan gak mau ya teman Pradua pastinya kayak cuman di situ-situ aja.
1: Benar.
0: So that's why hari ini kita bakalan ngebahas another ways to ask how are you in another version.
1: Yes, correct.
0: Nah, ini kemarin sampai ada 10 ya kalau nggak salah. Nah, untuk hari ini ada apa lagi nih, kok?
1: Kita mulai dengan kita mungkin ketemu teman. Habisnya teman itu lagi duduk diem.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi mikirin apa gitu. So we come in with, hey bro, you alright?
0: Oh iya iya iya, kayak kamu baik-baik aja gitu.
1: Iya, sama. Kamu baik-baik aja, betul. Kan kamu baik-baik aja. Bener-bener. Apa kabarmu? Kan
0: apa kabarmu sama ya?
1: You alright? You alright?
0: Alright?
1: Jadi pasti langsung you alright? Oh, doing great. I'm good gitu kan misalnya.
0: Mm-hmm. Berarti ini kalau lebih ke teman cocok ya?
1: Cocok, right. Cocok. Ke seseorang yang memang pasti kita kenal.
0: Pasti gitu. Kita kenal, no strangers.
1: Atau sebenarnya sama stranger is fine.
0: Fine
1: kayak
0: ya?
1: We look, kita nampak seorang stranger yang di luar kayaknya lagi lost. Lagi kayak kehilangan arah atau lagi galau. Kita ya for mental health concern, kita datang. You alright?
0: Oh iya benar juga ya.
1: Enggak masalah. Untuk stranger juga is fine banget ini.
0: Okay. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya nih, how have you been? Ini lebih dipakai ketika
1: how have you been itu sama formal. Formal sama ya? Seperti how are you itu.
0: Oh, how are you like? How do you do sama
1: how
0: juga.
1: How do you do? How have you been?
0: How have you been?
1: Iya, jadi seseorang yang memang kita udah ketemu enggak ketemu lama banget. Kita udah enggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi. Yeah. Misalnya gue baru ketemu sama teman kuliah yang udah reunian 10 tahun yang lalu misalnya, atau 3-4 tahun gak ketemu. Hi, how have you been?
0: Iya sih, benar juga ya kalau penggunaannya itu lebih ke sopan, tapi tidak bikin kita tuh jadi asing-asing banget gitu ya.
1: Benar, benar.
0: Iya, jadi how have you been? Okay, and then
1: ada lagi kita boleh juga nanyanya, what are you up to?
0: What are you up to? Ini aku jarang banget sih sebenarnya.
1: Jarang dengar.
0: Kalau have you been tuh masih kayak beberapa kali ya.
1: Terlintas sempat dengar. Kalau what are you up to? What are you up to itu biasanya ke temen yang lu lagi ngapain sih sekarang?
0: Oh iya. Bener-bener.
1: Sekarang ngapain aja gitu loh.
0: Sekarang ngapain aja.
1: What are you up to?
0: Hai, keren deh.
1: Iya.
0: Teman Prodo tuh kalau misalnya mau nanya sama temen yang kayak rada keren, kayak ngapain aja sih? What are you up to?
1: What are you up to? Dan kalau lebih simpelnya satu lagi, what's sizzling?
0: What's sizzling? What's sizzling? Wah, ini asing-asing.
1: Apa ya lagi? Apa lagi hot nih? Sizzling itu kayak air yang mendidih kayak itu sizzling.
0: Itu kalau misalnya mau nanya gosip, asik deh.
1: Iya, what's sizzling?
0: What's sizzling?
1: Feel
0: it dong. What's sizzling? Iya, asik. Oh, berarti what's sizzling ini bisa di suatu situasi yang kayak kita kepo.
1: Benar, kita kepoin sesuatu yang apa sih yang lagi hot-hot tentang dirimu. What's sizzling? Do you know he just broke up? Gitu.
0: Bisa banget nih teman Produa. Ini kayaknya
1: you know he's going to get married.
0: Bener. Ini cocok sih kalau misalnya bareng sama teman satu circle ya kan.
1: Kayak
0: udah janjian mau ketemuan di tempat mana, terus kayak, hey bro, what's sizzling?
1: What's sizzling?
0: Iya. Kalau orang Pinang tuh bilangnya, apa cerita?
1: Correct.
0: Okay, and then we have what's good in the hood. Ini aku agak
1: ini memang pasti asing banget. Yeah. What's good in the hood? Hood itu kerudung. Hood itu tuh kerudung. Kayak Red Riding Hood. Pernah dengar cerita Red Riding Hood?
0: Si tudung merah.
1: Ini what's good in the hood. Jadi apa sih yang keren-keren nih yang ada?
0: What's good in the hood?
1: Iya, what's good in the hood? Dan jarang, pasti jarang banget orang pakai. Memang jarang banget orang pakai.
0: Cocoknya ini di situasi apa di kondisi?
1: Dia situasi di saat kita mau menanyakan sesuatu kabar yang baik atau sesuatu yang apa sih yang lagi hit, yang baik-baik yang terjadi. Kita nanyain gitu loh. What's good in the hood?
0: What's good in the hood? Ya kayak nanyain apa sih.
1: Itu udah lebih advance gitu ya. Itu udah lebih advance, dimana memang kata itu udah lebih jauh dari pemakaian yang biasanya.
0: Berarti kalau misalnya ada orang yang memakai penggunaan how are you dengan kata what's good in the hood, ini
1: orang bakal bingung kan?
0: Bakalan bingung ya.
1: Ngomong opo lah ini.
0: Iya benar-benar. Aku juga
1: udah terlalu dalam jadinya.
0: Iya. Pelan-pelan Mas Upi.

0: How Are You tapi dengan versi yang berbeda. Jadi pastiin kamu stay tune terus, kita mau ke lagu dulu ya, kamu boleh gak?
1: Betul, kita dengarkan lagu satu dulu baru kita kembali di KBBI.
0: Yes, kuy belajar bahasa
1: internasional.

0: You're still listening to 92.1 His Music Station. Ya, sama Pro 2 kita masih bersama Ko Charlie.
1: Hai, teman Pro 2, kita kembali lagi.
0: Bandar banget, ini tadi
1: long kita... time no see.
0: Iya,
1: iya, langsung long time no see.
0: Kalau ini biasa kayak udah
1: lama gak ketemu. Sama kayak how have you been tadi,
0: iya.
1: Long time no see.
0: Long time no see, aku tuh sempat mikir kalau long time no see itu kayak apaan sih nih, bahasa Inggris yang gak bener. Ternyata ini penggunaan yang
1: betul,
0: bener-bener
1: lama
0: aja
1: gak
0: ya.
1: Ketemu
0: long time,
1: gitu.
0: No,
1: long
0: see,
1: time
0: gitu
1: no see.
0: Oke, okay. Ini udah sering didengar. Terus yang selanjutnya ada how are things going.
1: Iya, sama how are things going. Sama seperti minggu sebelumnya, kita ada how are you doing.
0: How are you doing?
1: Jadi ini how are things going.

0: sama What's new with you?
1: What's new with you apa?
0: Itu yang lebih panjang.
1: Yang baru denganmu.
0: Kalau anak-anaknya yang sekarang lebih malas ya, what's new?
1: What's new?
0: What's new with you?
1: Yang belakangnya nggak dipakai.
0: Iya, nanti generasi selanjutnya cuma what?
1: Bener juga, makin pendek.
0: Makin pendek itu.
1: Iya betul. And how long has it been?
0: Oke, itu jawaban sekaligus juga pertanyaan. Jadi okay. Kayak, hey, long time no see. Oh God, how long has it been?
1: Oh, itu jawaban.
0: Nyambung.
1: Nyambung.
0: Jadi kayak long time no see, lama gak ketemu ya. Ih, udah berapa lama ya?
1: Oh gitu. Long time no see, how long has it been?
0: Jadi memang nanya kabar, tapi memang kita udah lama banget gak ketemu gitu.
1: Iya, kayak ada korelasinya gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi boleh gak kalau misalnya kayak ada orang bilang how are you, terus kita bilang how long has it been?
0: How are you, tapi how long has it, gak bisa.
1: Gak bisa,
0: gak nyambung.
1: Ya, jadi, gak nyambung ya.
0: Kok apa kabar, how long has it been?
1: Iya, tapi kalau nyambung. Misalnya kayak long time no see bisa.
0: Nyambung.
1: Oh, iya. And then yang terakhir, last but not least, we have must be tough, huh?
0: Jadi
1: ada hal-hal tuh.
0: Iya, must be tough, huh? Itu biasanya udah kita sama teman-teman kita sih, teman-teman yang dia udah ceritain cerita, jadi kita tanya, must be tough, huh? Kayaknya sulit ya, kayaknya lu lewatin suatu masa yang susah. Jadi itu untuk nanya kabar juga gitu.
1: Oh gitu, I see. Nah, jadi emang banyak ya sebenarnya penggunaan how are you dengan berbagai versi.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya masih banyak lagi kan?
0: Masih ada
1: lagi. Jadi teman Pro 2 untuk kamu yang gak pengen kudet alias mau jadi anak berbahasa Inggris yang keren ya.
0: Yeah. Oke, okay, we will be back next episode. Banyak lagi tentang how are you.
2: Kalau gitu, aku Adele.
0: Dan saya Charlie.
2: Kita berdua pamit.

Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nora mau rekomendasiin lagi teman Pro 2 setelah kamu belajar tadi ya. Di English Corner kali ini Nora mau ngasih kamu informasi lagi tentang makanan. Biar yang udah belajar isi lagi perutnya gitu ya. Kali ini Nora mau rekomendasiin mie ikan pedas teman Pro 2. Terus juga ada ikan salainya. Kalau kemarin kan lagi viral nasi goreng salai ya kan. Nah kali ini ya mie ikan salai dan ini pedes sih, tapi tetap ada levelnya kok, ada level 1, 2 dan juga 3. Jadi kalau yang gak kuat-kuat banget udah level 1 aja, atau kalau gak kuat juga bilang aja jangan pedas gitu. Dan untuk harganya juga masih sangat-sangat terjangkau, buka setiap hari Jumat sampai hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Berarti ini udah pasti ada di bazar-bazar weekend teman Pro 2. Dan kali ini ada di bazar weekend Ramayana Tanjung Pinang. Jadi kalau kamu mau cobain, langsung aja gaskan kesan.

0: Mau buang sampai, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Santai siang barengan sama Nura. Kita udah masuk ke sesi dunia olahraga tahun Pradua. Karena udah di jam 13:08 waktu Indonesia Barat. Kita mau ngomong soal PBSI. Ada apa dengan PBSI aka Persatuan Bulu Tangkis, guys ya. Ada apa sih dengan Persatuan Bulu Tangkis Indonesia ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Jadi teman Pro2R, turnamen Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 ini mau diadakan dan membuka peluang atlet muda untuk mengumpulkan poin nasional. Dan jalur ini itu juga membuka peluang untuk Seleknas dan juga Pelatnas PBSI. Sekretaris Jenderal PBSI menyebut Kapolri Cup 2026 memiliki persaingan yang sangat-sangat ketat ya, karena turnamen ini diikuti sama pemain 32 besar nasional kelompok umur pemula, remaja dan juga taruna. Emang kapan sih berlangsungnya? Nah, berlangsungnya itu dari tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus di Jakarta, dan ajang ini mempertandingkan 5 sektor kategori umur dan dipastikan bakal ketat sekali teman Pro 2. Dan untuk tahun ini Piala Kapolri 2026 ini menghadirkan kategori Polri dan para bulu tangkis. Jadi ada sebanyak 70 atlet disabilitas dari 10 provinsi yang ikut berpartisipasi.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Tadi kita ngebahas dunia badminton, teman berdua, kali ini dari tenis. Jadi tim nasional soft tennis Indonesia ini mereka benar-benar menjalankan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Jadi para atlet ini juga terus memperkuat mental bertandingnya ya, karena mau menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional dan memastikan kesiapan fisik dari atlet ya. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum nantinya mereka pergi ke Nagoya, teman berdua. Dan untuk setiap proses menuju ajang sebesar Asian Games tentu sudah banyak sekali tantangannya ya, tapi yang paling membanggakan adalah semangat dari para atlet ini, teman berdua. Semangatnya tidak pernah turun.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Axel baru pas foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa di komen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Axel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.

Lagi ya, kali ini bukan dari Armada tapi dari Harindia, teman berdua. Ya, pasti semua orang pengen ya, yang bahagia-bahagia. Ya, walaupun mungkin yang namanya hidup gak selalu bahagia. Tapi kalau untuk Erling Haaland, ini lagi bahagia-bahagianya si Haaland ini, teman berdua. Jadi penyerang dari Manchester City ini menjadi pemain dengan harga tertinggi di Fantasy Premier League di musim 2026-2027. Jadi bayaran dia bisa dibilang termasuk pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris, teman berdua. Ini disebutin sih, tapi kurang lebih kalau dirupiahkan orang juga kurang tahu ya, karena ini dalam hitungan dolar, teman berdua. Jadi lewat postingan resmi dari Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Dan ya, terlihatlah akhirnya si Haaland ini yang menjadi paling banyak gitu. Selain dia ada juga Mohamed Salah, teman berdua. Terus ada Bruno Fernandes dari Manchester United.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

Oke teman berdua, ini udah mau jam 2. Nanti kita lanjut di Top Hits Indonesia. Masih barengan sama aku Nora juga. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja nanti sama Nora di Top Hits Indonesia. Lanjut sama Ulan di Top Hits Mancanegara. Enjoy ya teman berdua, jangan pindah frekuensi, tetap di 92,1.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ada Nura lagi yang nemenin kamu untuk di siang hari ini. Spesial untuk hari Sabtu seperti biasa dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jam 3 jam 4 mah gantian ya sama Ulan dari jam 3 sampai jam 4 di Top Hits Mancanegara. Kalau sekarang sama Nura dulu di Top Hits Indonesia yang bakal updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini. Lagi hitsnya dalam arti kata karena sering di request ataupun juga emang lagi hits aja akhir-akhir ini sering didengerin juga sama teman-teman yang lain. Dan untuk di minggu ini adalah new entry atau tidak Nura? Intinya untuk di minggu ini ada yang tergeser posisinya, berarti ada yang masuk yang baru dong ya. Nah, nanti bakal kita spill teman Pro 2. Kalau gitu kita mulai dulu langsung dari posisi 20.
2: This is number 20.

dia Tawon Pro 2, lagu baru untuk di minggu ini. Nah ini lagunya tuh menurut Nurul lagu tenang era, asik. Jadi kayak untuk lagi untuk jatuh cinta nggak dulu, belum ada energi lagi. Jadi kayak udah jalanin aja gitu hidup ya. Hidup jalanin aja sampai nanti kalau udah waktunya cinta akan datang sendiri gitu Tawon Pro 2. Teh Hijau dari Tulus nih yang terletak di minggu ini ada di posisi 19 dan untuk di posisi terakhirnya posisi 20 lagu dari It Gitaf ya. Sedih Aku Sebelum Hujan turun satu peringkat dan ada di posisi terakhir untuk di minggu ini. Lagu untuk orang-orang yang berusaha menjadi, gue tuh selalu bilang menjadi pahlawan sih untuk orang lain, karena selalu berusaha untuk membantu orang lain. Orang lain tuh bukan orang yang banyak, hanya untuk satu orang yang spesial gitu loh. Hai, tapi ternyata ujung-ujungnya kamu ditinggalin juga. Aduh. Ayo deh, kalau gitu kita lanjut lagi Tawon Pro 2 di posisi selanjutnya, posisi 18. 18.

Yes, akhirnya dua lagu yang asik ini bisa barengan banget teman Pro 2 ya, ada di posisi 17 dan juga di posisi 18. Untuk di posisi 17 lagu dari The Outbill Spontan Tanpa Uhuy. Lagu yang asik banget didengerin sambil beraktivitas ya, daripada kamu denger-denger lagu galau, mending denger-denger lagu kayak begini guys. Karena semakin kamu dengar lagu galau, semakin akan galau lah kamu, semakin akan mengingat tentang dia lah, padahal dianya udah bahagia sama yang lain. Dan untuk lagu Spontan Tanpa Uhuy ini turun satu peringkat teman Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 16. Untuk EA dari dia ini juga sama, turun satu peringkat ya dari minggu lalu yang ada di posisi 17. Kita lanjut lagi kedua lagu teman Pro 2. Oke, dua lagu ini termasuk senja-senja teman Pro 2. Jadi selain lagu asik-asik tadi yang dipersatukan ya kan, lagu senja-senja ini juga dipersatukan. Yang gak dipersatukan cuman kamu dan dia. Oke, kalau kita langsung aja, ini dia posisi 16. 16.

senja baru aja kamu dengerin Taman Pradua untuk Senja Sudut Kota dari Samuel Chopta. Ini menceritakan tentang menikmati momen kecil bersama dengan pasangan di tengah hiruk pikuknya kota ya, di tengah ramai-ramainya kota. Jadi ini bisa dibilang tentang romansa sederhana di kehidupan sehari-hari bersama dengan orang yang dicintai. Sedangkan untuk Senja Teduh Pelita, ini menggambarkan dua orang yang saling menemukan, terus saling menguatkan, dan berusaha ingin bersatu. Jadi ini lebih ke puitis gitu ya, dan makna itu lebih tentang kebersamaan Taman Pradua. Dan untuk Senja Sudut Kota dari Samuel Chopta, ini turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Sedangkan untuk Senja Teduh Pelita ini justru naik Taman Pradua dari minggu lalu ya, yang ada di posisi 18, berhasil naik Taman Pradua untuk di minggu ini. So, kita lanjut langsung aja lagi ke posisi selanjutnya yang ada di posisi 14. 14.

ya untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang sempat ngerasain yang namanya penyesalan ya, walaupun mungkin udah terlambat teman pro 2, tapi dia berharap gitu untuk bisa memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Walaupun mungkin dia ngerasa kayak gak mungkin, tapi apa sih yang gak mungkin di dunia ini kecuali hubungan kamu dan dia. Bercanda ya. Tapi intinya berharap ya si untuk cerita dari lagu ini tuh berharap bisa tertawa, bisa bahagia lagi bersama gitu lah intinya. Dan untuk di lagu ini ada di posisi 13 di minggu ini, Tawan Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Sedangkan untuk lagu dari Adrian Khalif ini tentang seseorang yang berusaha menerima apa adanya pasangannya ya. Jadi dia selalu menganggap pasangannya ini kalau bisa tuh sempurna gitu ya, menunjukkan juga ke orang-orang kalau pasangan aku ini sempurna kok dan aku sangat mencintainya. Uhli banget, bersyukur banget ya kalau kamu udah ada di tahap ini atau udah menemukan orang yang menganggap kamu itu sempurna di matanya, bahkan dia mengenalkan kamu ke orang-orang terdekatnya. Jadi gak disembunyikan. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 14 dari minggu lalu yang di posisi 12. Sayang sekali ternyata harus turun 2 peringkat Tawan Pro 2. Tapi gak apa-apa, namanya chart ya kan, bisa naik bisa turun. Kita lanjut lagi kalau gitu guys. Ada di posisi selanjutnya, ada di posisi 12. 12.

Siapa di sini yang masih tetap bertahan walaupun hubungannya tuh terasa nggak menentu, terasa kayak tandus aja gitu ya, nggak menentu, teman perdua kering gitu ya. Cocok banget dengan lagu Gurun Hujan dari Juicy Lucy ini, tentang seseorang yang mau bertahan padahal yang dia apa ya, yang dia harapkan, yang dia tunggu ini adalah seseorang yang juga cuman sekali aja memberi harapan ya. Jadi kayak apa ya, dia bertahan demi secerca harapan begitu, walaupun hubungan ini itu lebih seringnya menyakitkan daripada membahagiakan. Jadi untuk apa sih dipertahankan? Itu dia. Untuk lagu dari Juicy Lucy yang naik 3 peringkat dari minggu lalu, ada di posisi 14. Sedangkan untuk lagu Hatimu Milik Dia dari Ervian Dwi ada di posisi 10 untuk di minggu ini, teman pro 2. Turun ya 2 peringkat. Turun 2 peringkat teman pro 2. Jadi untuk lagu ini juga tentang seseorang yang masih mencintai orang yang sebenarnya hatinya itu udah gak sih untuk dia lagi, tapi untuk orang lain gitu. Jadi sampai kapan sih kamu mau mencintai milik orang lain? Azik. Gini, walaupun dia mungkin juga sempat jadi milik kamu, tapi kamu harus ingat kalau dia sekarang udah bukan milikmu lagi. Kita lanjut lagi teman pro 2 ke posisi selanjutnya, lagi dari Sal Priyadi di posisi 10.

Siapa di sini yang ngerasa setiap sudut tempat yang kamu lewati, yang kamu lalui itu ternyata mengingatkan kamu dengan seseorang yang sekarang udah gak bisa bareng-bareng lagi, teman perdua. Jadi untuk orang-orang yang selalu melihat apapun itu tapi mengingat seseorang, cocok banget dengan lagu Jogja Lantai 2 dari Fanny featuring Herwa ini, guys. Nah, untuk di minggu ini ada di posisi 9, turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 5, teman perdua. Sedangkan untuk lagu Titik-titik di Ujung Doa dari Saul Priyadi, ini juga harus turun juga, ternyata 2 peringkat aja. Tapi ya, ada di posisi 10 untuk di minggu ini, dari yang minggu lalu ada di posisi 8. Kita lanjut lagi, teman perdua, lagu ke orang-orang yang paling ngerasa sempurna. Ada di posisi 8 di minggu ini. 8.

0: Masih bertahan di posisi yang sama, Anggis Devaki dengan lagunya Dirimu Yang Dulu. Ada di posisi 7 ya, sangat mempertahankan posisi sekali nampaknya. Dan untuk di posisi 8 ini ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Ini untuk orang-orang yang ngerasa hidupnya paling sempurna, paling oke, paling gacor pokoknya ya. Dan untuk minggu lalu ada di posisi 11 lagu ini Teman Pro 2 berhasil ternyata naik 3 peringkat, gokil. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya untuk orang-orang yang sempat ngerasa apa ya, ngerasa iri mungkin ngelihat pasangan yang lain, tapi akhirnya sadar kalau pasangan dia ini juga bisa memberikan banyak kebahagiaan asalkan dia sadar dan bersyukur akan hal itu. Karena kadang kita tuh ya gak sadar gitu dengan apa yang pasangan berikan ke kita. Kita hanya menilai dan membandingkan pasangan kita dengan yang lain. So kalau gitu langsung aja, ini dia Ghea Indrawari di posisi 6.
1: Here is it, number

ini naiknya lumayan jauh, Tobon Pro 2 untuk di minggu ini ada di posisi 5 banget ya. Lagu Bucin ini kayaknya udah mulai naik lagi nih guys ya. Atau mungkin karena ini ya, karena penyiarnya lagi ada di fase-fase bahagia begitu ya. Ada deh pokoknya salah satu penyiar yang lagi di fase bahagia, yang menurut Nora akhirnya dia ada di tahap Everything You Are, dan dia cocok banget untuk pakai lagu ini, Tobon Pro 2. Ini lagu dari Hindia, ada di posisi 5, naik 4 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Di posisi 6-nya tadi ada 1000 kali dari Gia Indrawari ya, tentang seseorang yang akhirnya sadar kalau pasangan dia ini juga ya orang-orang yang bisa dibilang gak kalah hebat, gak kalah sempurna dibandingkan pasangan-pasangan lain di luar sana. Kita lanjut lagi teman-teman berdua ke posisi selanjutnya, ada di posisi 4. 4.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nora di Santai Siang di Top Hits Indonesia. Untuk di sini Nora akan updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits untuk di minggu ini versi Pro 2 Tanjung Pinang. Tadi udah ada beberapa lagu yang udah Nora puterin ya. Dan ini tadi juga baru aja kamu dengerin lagu Sedih dari Eno featuring Ari Lesmana. Sesi potret guys, lagu yang bisa dibilang sangat relate untuk orang-orang yang jauh dari orang tua ya, kalau menurut Nora pribadi ya kan. Dan untuk di posisi 4-nya ada lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. Iya, judul-judul lagu sekarang dominasi dengan angka apa gimana ya? Karena kemarin ada Gia Indrawari 1000 kali ya kan, terus ada Adrian Khalif 2001 kali. Nanti next nih ya, kira-kira ada apa lagi? Dan untuk Adrian Khalif ini ada di posisi 4 di minggu ini, masih mempertahankan posisinya. Tidak mau digeser-geser ya, nono geser pokoknya. Akhirnya teman Pro 2 sudah ada 18 lagu dari posisi 20 sampai posisi 3 yang Nora updatein ke kamu. So terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita akan lanjut ke juara untuk di minggu ini. Apakah masih sama seperti di minggu lalu atau berpindah posisi atau gimana lah ya? Kalau kamu ngeh dari tadi kamu dengerin, harusnya kamu tahu sih siapa yang akan jadi juara untuk di minggu ini. Karena cuma dua kemungkinan teman Pro 2. Tapi sebelum Nora puterin juaranya, waktunya untuk Nora pamit juga ya. Terima kasih banyak pokoknya. Sampai jumpa untuk di minggu depan teman Pro 2. So tetap enjoy. Nora pamit. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: dengerin 90,1 Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.
4: Sembilan puluh dua koma satu Perdu Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo Top Perdu, Top 20 Hits Mancanegara hadir lagi barengan sama Wulan hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 nanti aku bertugas buat updatein kamu. Lagu-lagu mancanegara paling populer minggu ini kira-kira ada siapa? Yang jelas kalau misalnya ada jagoan kamu didukung guys, di request banyak-banyak biar bisa juara. Kalau misal ternyata belum, berarti kamu juga tetap sama, harus mendukung dan di request banyak-banyak biar masuk ke chart kita. Anyway, di minggu lalu seperti biasa juga pasti ada yang jadi top 3-nya teman perdua. Tidak mungkin ya, karena memang kadang-kadang tuh dari sekian banyak yang baik akan ada hadir yang paling terbaik. Asik.

Dari urutan ketiga di minggu lalu ada Shakira featuring bernama dengan Die Die. Dua, Olivia Rodrigo, Drop That. Dan nomor satu di minggu lalu adalah Ella Langley dengan Choosing Texas. Nah itu dia, kira-kira apakah mereka bisa mempertahankan posisinya tergantikan atau emang harus mundur dari top 3? Ntar kamu simak ya nomor 2. Ulan juga mau kasih tahu dulu nih, kalau minggu ini kita punya dua lagu pendatang baru. Alhasil adalah dua lagu yang harus keluar guys. Kira-kira siapa yang keluar? Oh my god, ini dia Tompra 2 adalah lagu yang ada di posisi 20 dan 19, benar-benar posisi terbawah.

0: Minggu lalu ada champion dari Blackpink nomor 2 dan 19 Taylor Swift with Off a Light. Itulah dua lagu yang keluar di minggu ini. Emang mereka juga emang ada di posisi paling bawah, jadi wajar aku juga kayak yang ya udah cukup lah. Karena cukup lama juga tuh nomor 2 lagu ini ada di chart kita. Kalau kita langsung aja kita mulai yuk, top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Kamu lagi dengerin program Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nomor 20 ada Justin Bieber dengan Daisy guys. Ini lagunya udah jarang banget ada yang request, tapi sebenarnya masih enak ya. Cuma sayang harus turun 2 tingkat atau nomor 2 dari 18 ke posisi 20. Begitupun untuk lagu Madison Beer, sama-sama turun. Bittersweet tadinya ada di posisi 16 tahun per 2 minggu lalu, tapi hari ini turun 3 tingkat jadi di posisi 19. Oh my God. Apakah dua lagu ini bakal keluar juga kayak yang keluar di minggu ini? Nggak tahu deh, kita dengerin aja minggu depan guys ya, dipantengin. Lanjut dulu ke posisi 18. 18.

Minggu lalu teman peradua ada siapa ya minggu lalu aku lupa deh, tapi kalau untuk hari ini kayaknya hari ini aja lah yang kita bahas ya, ada Taylor Swift. Jadi pendatang baru kita guys, I knew you. Nah ini lagunya emang kemarin udah mulai naik ya teman peradua, ternyata hari ini masuk deh ke top 20 hits mancanegara, ada di posisi 18. We'll see kira-kira lagunya bakalan makin naik atau stuck di sini aja, ntar kamu simak lagi teman peradua. Kalau suka di request banyak-banyak ya. 17 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Waduh, lagunya ternyata harus turun 3 tingkat dari 14 ke posisi 17. So kita lanjut ke posisi 16. 16.

Termasuk salah satu artis yang menurut aku emang lagi naik-naiknya ya, karena hampir semua lagu dia tuh pada bagus-bagus. Satu, dua, banyak pendengarnya. Tahun kedua adalah Olivia Dan. Kali ini lagu yang aku bahas adalah yang judul So Easy, ada di posisi 16 minggu ini. Kemarin juga termasuk lagu yang hits banget tahun kedua, tapi ya gitu sih guys, sempat turun ke posisi 17 di minggu lalu. Cuman hari ini sedikit berlega hati karena berhasil naik satu tingkat dari 17 ke posisi 16. Next, ini juga adalah lagu dari Olivia. Sama-sama Olivia, tapi ternyata beda. Siapa tuh? Ini dia. 15.

Olivia Rodrigo. Oh my god, Olivia, emang boleh sebarbar itu? Karena lagunya udah dua loh guys, ada di chart kita. Dengan masuknya Stupid Song di minggu ini di posisi 15, artinya kita punya 3 lagu yang ada di chart dari Olivia Rodrigo. Wow, berarti ada Stupid Song, terus juga ada The Cure, sama satu lagi itu lagu Drop Dead. Kira-kira mana yang paling kamu suka nih guys? Wow, di request aja deh salah satunya. Biar gak banyak kali weh, bagi-bagi lah kayak yang lain ya kan. Dari posisi 14 minggu ini, Heart to Heart, Root, yuhu. Lagu yang satu ini tuan pra dua harus turun satu tingkat dari 13 ke posisi 14.

Kamu lagi dengerin Pradang Tanjung Pinang di top 20 hits mancanegara. 13 minggu ini ada Blackpink dengan lagunya berjudul Go. Kali ini turun satu tingkat nomor 2 dari 12 ke posisi 13. Padahal minggu lalu itu dia nomor 13 naik ke 12. Berarti kayak ya epic comeback atau mungkin balik lagi lah ke posisi awal ya. Nomor 12 nih minggu ini. Begitu pun yang dirasakan sama BTS. Ya sama-sama turun satu tingkat dari 11 ke posisi 12 dengan lagu mereka yang berjudul Swim. Nah kalau gitu nomor 2, bentar lagi kita bakalan masuk ke top 10 nih. Kira-kira jagoan kamu udah kedengeran belum? Ah belum. Oh, berarti bakal masuk ke top 10 tuh. Sebelum nomor 10-nya, 11 dulu kali ya. Ini dia. 11.

0: Yes, yes, yes, welcome back top 20 hits mancana gara Heart to Heart. Di posisi 11 minggu ini dengan lagu terbaru mereka, Lemon Tang. Ini emang lagu yang bikin semangat banget ya teman perdua. Terserah deh kalau misalnya kamu bilang ini gak tipenya aku, tapi menurut aku ini lagu tuh energik banget. Jadi kayak kebawa vibesnya lagi di pantai, seru-seruan, rame-rame. Nah itu dia. Kebetulan pula kan MV mereka tuh kayak gitu. Kayaknya gak kebetulan sih lah, memang di setting begitu ya, biar makin berasa gitu feelnya. Nomor 11 minggu ini tahun perdua. Dari 15 sebelumnya mereka ada jadi pendatang baru ya, sebelum di minggu lalu. Minggu ini Lemon Tang ada di posisi 11, naik 4 tingkat. Cakep. 10 ada Bruno Mars, I Just Might. Kali ini lagunya harus turun 2 tingkat, dari 8 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: RRI Braden Tanjung Pinang Hits Music Station nomor 2, 9 minggu ini ada Tame Impala featuring Jennie Blackpink. Harus turun 3 tingkat yang sebelumnya mereka ada di posisi 6, kali ini di nomor 9 dengan lagu mereka Dracula. Tapi untuk lagu yang satu ini ya, kemarin tuh naik banget guys memang. Cuman akhir-akhir ini emang agak jarang ada yang request. Nah, jadi agak turun lah dia sedikit, tapi tak apa. Masih masuk top 10 ya kan. Lanjut lagi kita ke posisi 8. 8 itu ada lagu dari Olivia Rodrigo. Kali ini lagu keduanya ya guys, yang aku bilang yang kali ini adalah The Cure. Tadi kamu juga udah dengerin lagunya. Dia ini lagu yang berhasil naik 2 tingkat dari 10 ke posisi 8. Lumayan ya nomor 2. Berarti bisa lah nih kayaknya mendekati top 3 2 minggu lagi sih kalau menurut aku. Lanjut ke posisi 7 ada siapa? Ini dia.
1: This is number 7.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station, Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Wow, udah kedengeran nih guys, juara 3 kita minggu lalu, artinya udah tau lah ya, bakal ada juara baru dan juara yang lama tergeserkan. Contohnya lagu satu yang ini, lagu yang satu ini, Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die, nomor 2, turun dari 3 ke posisi 7. Diikuti Olivia Dan With Man I Need. Ini juga termasuk lagu yang naik kemarin, tapi akhir-akhir ini mulai turun. Kali ini turunnya satu tingkat aja, dari 5 ke posisi 6, nomor 2. Lanjut kita dengerin yang posisi 5. 5.

0: Dan itu dia, kamu udah dengerin lagu di nomor 5 dan juga nomor 4-nya. Jadi 5 kali ini ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Lagunya emang sedih banget ya, tolong peradua vibes itu galau pasrah gitu, galau yang pasrah ya. 9 di minggu lalu, nomornya hari ini naik ke posisi 5, artinya naik 4 tingkat. Cakep. Untuk Ella Lingley, Chosen Texas, kali ini harus turun guys, padahal baru aja juara 1 minggu lalu, keluar dari top 3 dan ada di posisi 4 nomor 2. Worth it gak nih menurut kamu? Kalau kamu gak terima, request lagi guys, banyak-banyak biar lagunya juara lagi nih. Masa iya sih juara 1 langsung ke depan gitu aja? Tapi emang kayak gitu sih, semuanya tuh ada momennya, gak selalunya di atas ya teman-teman dua, kadang kita harus turun. Dari Ella Langley kita sudah kasih tahu ke kamu kalau Choosing Texas itu turun dari 1 ke posisi 4. Waktunya Ulan kasih tahu juara-juara kita minggu ini di top 20 hits mancanegara ada siapa aja. Langsung aja, ini dia.
1: The winner of third place is

0: 92,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ternyata untuk minggu ini yang jadi juara tiganya ada Ariana Grande, Had That Made You Love Me. Lagu yang satu ini nomor 2 ada di posisi 7 minggu lalu. Dan di minggu lalu juga dia sebenarnya tuh naik 2 tingkat lumayan. Hari ini agak gercep ya men, dari 7 langsung ke posisi 3. Alright. Nomor 2 ada Nuna dengan Rollerblade, akhirnya masuk juga ke top 3. Walaupun di nomor 4 dulu ya, udah cukup jauh banget itu nomor 2. Nuna akhirnya berhasil masuk ke top 20 hits mancanegara, maksud ulang lebih tepatnya ke top 3. Hari ini dari 4 ke posisi 2. So, aku ingetin lagi buat kamu yang pengen dengerin top 20 hits mancanegara untuk update lagu-lagu paling hitsnya, dengerin aja setiap hari Sabtu guys, jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan. Dan ini dia juara satu kita minggu ini, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: And the winner of first place is

You still listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sebentar lagi teman Pradio, kita akan bergabung dengan Pradio Jakarta untuk mendengarkan langsung Music Prender. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi. Stay tuned on 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Produa di jam 4 sore ini sesuai janji gue tadi, teman Produa. Gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produa, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren,
1: ya.
0: Keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Wes, oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu, kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus, dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal, ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
0: Asteroid.
1: Okay. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay, dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh. Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu,
0: okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Yeah. Oke, oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak solid gitu.
0: Iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas. Sangat luas Mas ya ternyata
0: kan. Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Yailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa

0: Jakarta teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio.
1: Oh,
0: ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Enggak bisa
0: ditiru ya.
1: Enggak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya
1: ya, disitu. Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa wah dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah, ya,
1: kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar ya? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok dilaguin nih gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar pun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis. Ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi, oh ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan?
0: Betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu. Tapi diminis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya
0: nih? Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Apa yang kita perlu buat nanti mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya. Bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih
0: sampai pertama kali dengerin
2: sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. Jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
1: Itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak
2: messy aja ya. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Ownernya langsung
1: Langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: Yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut di yang kurang mampu SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang pertama ketiga kali. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: modelnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebar luaskan.
2: Sebar luaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa WA gitu atau?
2: Lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Misalnya gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj,
0: mantan. Oke, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti. Yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini, tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Karena
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya, kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahakandian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
0: Iya.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan?
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik.
0: Iya.
1: Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Iya. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Iya. Amin. Amin. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagu

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafas

0: Ya itu saya latihan pernafasan, Mas.
1: Oh.
0: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
1: Itu gimana tuh latihannya?
0: Nah, latihan itu meditasi, Mas.
1: Oh iya.
0: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
1: Oh.
0: Seluruh Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Punten, halo.
0: Ya.
1: Oke, oke. Ya,
0: dan untuk apa namanya? Pendengar radio
1: Pro 2
0: FM.
1: Betul.
0: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
1: Okay.
0: Ya, judulnya adalah Panggilanmu.
1: Okay.
0: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
1: Okay.
0: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
1: Okay. Ya.
0: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya. Okay. Cintai juga agama kita, agama Islam, gitu.
1: Oke. Kalau dari Om Rio? Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa nada bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya, kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
1: Oke.
2: Okay. Pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
1: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
1: Oh, hari ini ada lagi. Oke.
2: Okay. Yang religi juga selalu ada.
1: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini, karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak, ya.
0: Anak muda.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
1: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian,
1: yeah,
2: bisa juga.
1: Iya, yeah, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
0: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
1: Amin.
2: Terhadap siapapun, dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
1: Amin.
2: Gitu, Om.
1: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Tema Pro 2 di YouTube dan dimanapun, di sosial media juga.
0: Social
1: ya pasti
0: media,
1: ya.
0: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
1: Nah, di subscribe juga, di boleh ditonton video-videonya, di situ udah ada banyak juga, Om, ya.
2: Banyak.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Om Rio.
0: Ya,
1: terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Terima kasih udah mampir, dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
0: Oke, thank you.
1: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2, dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17.

0: kita baru aja bergabung dengan Pradua Jakarta ya untuk meningkatkan Musicpreneur. Dan sekarang udah balik lagi ke Pradua Tanjung Pinang barengan sama Adel yang nemenin kamu sampai jam 8 malam.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pradua FM. Teman

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Cipinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adele, teman Pro 2 yang nemenin kamu ya di sore ceria, nemenin kamu yang jam segini mungkin lagi make up siap-siap mau kemana tuh? Atau ada yang lagi ngapain ya jam segini? Oh mungkin udah hunting mau ke kafe mana nih teman Pro 2? Mau ke kafe buat sekedar minum doang? Nikmatin dessertnya atau nikmatin pemandangannya? Biasanya tuh kan kalau malam minggu tuh emang rame banget ya teman Pro 2. Makanya orang-orang tuh lebih milih untuk perginya lebih cepat aja. Emangnya malam ini kamu mau kemana sih sama siapa, Ci? Ada gak sih yang mau kamu temui malam ini? Atau kamu pengen ketemu sama ex-boyfriend kamu atau mantan HTS-an kamu, tapi kamu gak pengen teman-teman kamu tuh tahu, karena kalau misalnya sampai mereka tahu, udah pasti mereka bakal emosi. Ada gak orang yang kayak gitu? Ada teman-teman dua. Tapi pokoknya buat kamu yang mau jalan-jalan hari ini, malam minggu ini, yang emang udah punya wacana tuh dari jauh-jauh hari banget, nah semoga terrealisasikan memang ya malam minggu ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

halal ada di momen apa? Di momen apa sih indeks ekonomi itu akan dikeluarkan oleh mulut kamu atau akan diketik oleh tangan kamu teman perdua? Soalnya itu aku sempat ngeliat ada di tweets or postan di Instagram. Aku lupa sebenarnya aku ketemu di mana. Jadi tuh ada dua tipikal Gen Z yang akan bilang, yaudah sih worth it gak sih harga segini. Itu biasa kalau dia habis gajian teman perdua. Brownies yang harganya 60 ribu cuman bisa sekali ditelan doang, yaudah sih worth it deh ya. Worth it the price lah, worth it kok, and do, bahannya premium gitu kan. Tapi akan ada kalimat in this economy, nah itu biasa udah masuk pertengahan bulan atau udah akhir bulan, gajian sudah menipis banget, atau akhirnya ada di momen tertentu nih, in this economy itu bakalan kuat. Karena tadi Ariel juga barusan aja chit-chat gitu kan sama Angelo, bahkan video call gitu kan. Aku lagi curhat nih, ih beli full makeup apa ya? Eh perlu gak sih kalau kita tuh beli yang full set banget gitu kan. Terus Angelo kayak bilang, tapi kan kalau misalnya untuk daily gak terlalu dipakai banget tuh kalau full set. Iya sih, jadi akhirnya aku ngobrol juga kan, bukan MUA juga aku ya. It is economy, mendingan kita cari yang bagus tapi yang memang bakalan kepake aja nih, bukan yang harus full set gitu kan. Ceritanya seperti itu ya. Jadi kalimat it is economy ala kamu tuh bakalan keluar ketika apa momennya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih?

0: Jas Hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama Jas Hujan. Perjalanan Jas Hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Korea.
1: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.
2: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustaz

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

You're still listening to 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. In this economy. Nah, itu bakalan keluar ketika kapan teman Pradua, kalimat seperti itu. Di WhatsApp ini udah ada dari si ID yang ikutan gabung sama Adele. Ih, totally right, Kak. Karena aku juga udah sering banget lagi kalau misalnya ngomong sama teman aku, kalau kayak itu bareng dengan harga yang mahal, tapi masih worth it, ya kayak ya, worth it aja sih. Tapi kalau misalnya ada bareng yang menurut aku ya, di mata aku itu kayak, dia okay, tapi gak terlalu useful aja. Jadi aku bakal bilang, in this economy, kayaknya gak perlu deh beli barang yang ini. Masih bisa dikondisikan dengan barang-barang yang ada aja sih di rumah, di kos lebih tepatnya. Okay, mantap ya ternyata. Tapi jujur liat teman Pradua, semenjak ada kalimat in this economy, ya secara gak langsung ini kan ngebuka pikiran kita juga. Kita lebih sadar dengan apa yang terjadi. Kayak, ya kayaknya gak worth it aja sih buat dibeli, apalagi in this economy, better kita gini, lebih banyak opsi lain, lebih banyak hal-hal yang lebih kita pikirin. Jadi ketika kita beli sesuatu itu bukan berarti karena kita impulsif, tapi banyak hal-hal yang bikin kita langsung kayak mikir, in this economy worth it gak ya? In this economy gini gak ya? Oh worth it kok kalau beli ini, gak apa-apa, aman banget, ini juga bakalan dipakai dengan jangka panjang, dan dengan ada barang ini tuh emang ngebantu banget gitu ya, manis ya. Kalau teman Pradio sendiri ada yang sama gak sih kayak si Rania tadi yang baru ikutan gabung nih sama Adele, boleh dong. Si Aini. Nah, kalau dari teman Pradua sendiri gimana jawabannya? Kamu bakal mengeluarkan kalimat in this economy and worth it lah buat dibeli. Itu momennya kapan sih, manis?

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

You still listening 92.1 Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What you doing teman Produ? Ada gak sih yang agendanya? Mungkin malam mingguannya kali ini mau beda sih, gak mau nongkrong di kafe gitu deh. Tapi aku pengen main PS nih sama sepupu aku, sama saudara aku, sama teman-teman aku, sama keluarga mungkin. Karena kan udah banyak banget ya teman Produ rental PS 5 yang buka 24 jam. Dan juga ada ruangan VIP-nya juga kan. Dan kamu juga kalau misalnya nih lagi kepengen banget buat lebih private gitu sama keluarga kamu, jadi cuman keluarga kamu aja yang ada di situ, pengennya tuh gak main game doang, bisa karaokean, banyak loh tempat di Tanjung Pinang teman Produa. Tinggal kamu pilih aja nih kira-kira malam minggu ini pengen malam mingguannya itu di mana, aktivitasnya juga ngapain, semua pilihan ada di tangan kamu. Jadi kira-kira pengen ngapain nih malam minggu kali ini?

Selamat malam minggu, happy Saturday night. Asik, malam mingguan banget nih teman Pradua. Kali ini kamu sama geng kamu yang mana? Karena kan ada tipe kalau orang yang emang gengnya itu ada di mana-mana ya teman Pradua. Bahkan kalau kamu mau nongkrong sama teman kamu yang ini, itu kita harus tahu jadwalnya dulu. Malam minggu ini kamu ada nongkrong sama siapa? Bisa nggak gabung sama kita? Gitu kan, ada yang kayak gitu, ada. Dan mungkin bukan teman kamu, tapi ternyata kamu sendiri. Ya makin kesini tuh ngalahin presiden ya jadwalnya. Harus di list dulu tahun berdua kemana-mananya. Ya gak apa-apa sih, emang kalau makin gede biasanya tuh kita harus nambah job lagi. Yaitu cocok login jadwal buat nongkrong sama teman-teman kita. Ya kalau kamu udah di era itu berarti udah masuk ke fase dewasa ya teman berdua. Kalau dulu kan yang penting libur gak? Kamu school kan rata-rata tuh ada di hari yang sama atau di jam yang sama. Biasa tuh after school gitu kan. Jadi kita udah tahu nih jam-jam tertentu buat kita nongkrong hari apa. Biasa tuh Sabtu sampai Sabtu sama Minggu atau Jumat sore udah kelar dari segala kegiatan habis ekstrakurikuler. Jadi tuh kita bisa nongkrong bareng sama teman kita. Tapi makin kesini ternyata jobnya nambah, yaitu cocok lagi jadwal biar nongkrong sama bestie sedekat tadi.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya, pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Ternyata yang comeback di tahun 2020 itu gak hanya Rizky Febian, kayak lagu yang baru kamu dengerin aja, karena itu lagu juga baru dirilis di bulan Juni bulan lalu di tahun 2020 ini ya. Jadi emang masih fresh banget. Dan yang gak kalah fresh tuh brand new, I've got news from New Jeans yang akhirnya ngasih sinyal comeback nih loh, terangkain video dan juga foto bertajuk 2026 Summer of New Jeans. Grup ini tampil lagi dengan 4 member, ada Minji, Hani, Harin, dan juga Hin. Yang mau bikin fans heboh itu tentu dengan kemunculan Minji ya. Karena kan beberapa bulan lalu status comeback Minji ini masih belum jelas dan sempat disebut masih dalam tahap pertimbangan. Sekarang karena ada teaser terbaru, langsung deh memicu antusiasme sekaligus berbagai teori ya dari para penggemar. And di sisi lain, Daniel juga dipastikan gak ikut comeback nih setelah kontraknya dengan Adore berakhir di tengah perselisihan hukum dengan agensi tersebut. Ya walaupun masih belum banyak detail yang diungkap, teaser ini dirasa juga udah cukup ya bikin Bunnies gak sabar untuk nunggu karya terbaru mereka. Gimana menurut kamu? Siapkah lihat New Jeans balik lagi?

0: pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan ku FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Go 2 FM Tanjung Pinang.

setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia

0: di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lulu FM Tanjung Pinang.

buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi sore. Dan sekarang udah waktunya buat aku pamit. Jadi thank you banget. Nanti bakal lanjutin sama Aldi nih yang nemenin sama Pradua sampai jam 12 malam. Selamat menikmati malam minggu kamu sambil temenin Pradua Tanjung Pinang. Aku Adel, aku pamit. And bye-bye teman Pradua.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
2: Setiap hari pasti punya peringatannya masing-masing. Dan untuk tanggal 23 Juli itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia, peringatan Hari Anak Nasional itu dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu, mengapa tanggal 23 Juli yang dipilih sebagai peringatan Hari Anak? Alasannya adalah karena pemilihan tanggal ini disesuaikan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam memperingati Hari Anak Nasional. Contohnya, seperti mengadakan kegiatan menonton film bersama, gotong royong, jalan sehat gembira, dan mengadakan perlombaan lainnya.

di malam minggu. Sepertinya kayaknya di luar sana lagi pada macet-macetan ya teman Pro 2. Daripada kamu macet-macetan di luar sana, alangkah baiknya teman Pro 2 kamu dengerin aja Aldi dulu. Karena untuk malam hari ini kita akan bahas satu topik yang pastinya ini akan sedikit mengurangi rasa dimana kamu penasaran dengan hal-hal kehidupan. Aduh, penasaran guys tuh. Yoi. By the way, untuk malam hari ini teman Pro 2 pada melipir kemana nih? Kafe atau mungkin kamu pada melipir untuk ke tempat-tempat di mana keramaian hadir di situ, atau mungkin aja kamu melipirnya ke kulineran teman Pro 2. Bazar di mana-mana. Aduh, di Ganet ada, di daerah bawah tepi lautnya juga ada teman Pro 2, atau di tempat-tempat lain juga banyak banget. Karena bazar itu sudah menjadi rutinitas yang penting banget kita lakukan ketika kita lagi di luar. Yoi, mau kemana pun kita pasti cari jajanannya di bazar teman Pro 2. Nggak tahu kenapa kayaknya bazar itu adalah tempat pemberhentian yang tepat untuk kita mencari cemilan.

Siapa di sini yang punya sepatu Converse teman Pro 2? Aduh, dulu waktu Aldi sekolah teman Pro 2 sepatu Converse itu sering banget Aldi pakai waktu sekolah ya. Tapi sekarang udah nggak punya sepatu Converse lagi. Nggak tahu kenapa, tapi masih pengen sih punya sepatu Converse teman Pro 2. Itu adalah sepatu di mana cocok banget bisa pakai celana apapun, ya nggak sih, style apapun kayaknya. Itu adalah simple banget. Nah kali ini Converse ngeresmi ngerilis koleksi kolaborasi sama Dragon Ball. Karena itu dia untuk merayakan 40 tahun anime tersebut teman Pro 2. Dan koleksi ini juga menghadirkan 7 sneakers dengan tema karakter, mulai dari Goku, Vegeta, Frieza, Cell, sampai dengan Seron teman Pro 2 di model Chuck Taylor dan Chuck 70. Nah, tiap desain ini dia juga punya detail khas karakternya teman Pro 2, kayak apa ya? Dragon Ball di sisi sepatu Goku, lidah sepatu ala ungunya Frieza teman Pro 2. Nah, koleksi ini akan dijual di tanggal 23 Juli 2026 di Amerika Utara dan Greater China, dan rilis global termasuk Indonesia itu di 11 Agustus 2026. Ali naksir sih dengan yang ini, apa, ada naga-naganya itu kayak bola ini gak sih, bola Dragon Ball-nya teman Pro 2. Terus habis itu naksir juga dengan karakter yang ada corak-corak ijo, itu bagus banget tuh teman Pro 2. Goku juga keren sih. Ya deh, buat kamu jangan pindah frekuensi, habis ini bakalan balik lagi dengan informasi lainnya dan di teman cerita.

Masih barengan Aldi itu Pro 2 dan Pasina untuk di malam hari ini. Buat kamu yang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM terjepitnya, thank you so much yang mungkin lagi dengerin di radio atau juga di streaming. Selamat malam buat kamu di malam hari ini untuk malam minggunya. By the way, Aldi yakin banget sih, gak semua, tapi mungkin beberapa orang malam ini lagi nyari bakso teman Pro 2. Siapa yang gak bisa menolak semangkuk bakso atau juga mie ayam bakso teman Pro 2. Aduh, tapi ada juga sih yang gak suka tuh kalau kuahnya terlalu panas banget. Ada juga yang suka makan tuh kayak anget-anget teman Pro 2, ditambahin sambal, saus, habis tuh juga kecapnya, atau mungkin ada yang suka pakai jeruk, cuka, ada juga tuh. Tapi kalau dipikir-pikir teman Pro 2, setiap orang itu pasti punya momen favorit untuk makan bakso. Ada yang bilang emang paling enak kalau makan bakso tuh pas hujan-hujan gitu. Atau juga yang sengaja makan bakso itu malam-malam teman Pro 2. Atau mungkin ada yang makan bakso itu untuk makan siang. Nah itu dia, bisa jadi yang seperti itu. Tapi Ali pengen nanya sama kamu semuanya, menurut kamu aja nih, kapan sih waktu yang paling pas buat makan bakso? Pas hujan, malam-malam, atau makan siang teman Pro 2, atau mungkin habis lari, habis olahraga maksudnya gitu, badminton atau jogging. Jogging pagi ya? Tapi ada juga sih jogging sore. Atau kapan sih teman Pro 2, ceritain ke Aldi. Bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210. Dan bisa banget kamu untuk request lagu malam hari ini. Jangan yang galau lagunya. Lagunya mungkin bisa yang ngebeat-ngebeat, boleh banget. Atau yang ada DJ juga gak apa-apa. Tapi Aldi saranin yang DJ boleh di jam-jam 11 ke atas kali ya, atau jam 10 deh. Aldi tungguin.

0: perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih berkata di rumah Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, kita bacain lagi dengan topik kita. Dimana menurut kamu, kapan sih waktu yang paling pas untuk makan bakso? Apa kamu setuju pada saat hujan, teman Pro 2? Atau kamu setuju pada saat kita cari makan malam? Atau juga aku lebih setuju sih kalau misalnya ini cocok-cocok aja di semua momen gitu. Di sini ada Bang Dika, katanya dia bilang, selamat malam Aldi, gak malam mingguan. Ya malam mingguan aku di studio aja, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ada yang mau mengantar bakso juga boleh. Kalau kata Bang Dika, kalau aku sih paling suka makan bakso pas hujan ya. Gak tahu kenapa, kayak rasanya tuh beda aja. Duduk mau sendiri atau sama teman gitu ya, apalagi dengar suara hujan, aih, kuah baksonya itu masih panas banget, badan yang tadinya itu dingin ya, lalu kena kuahnya, seruput kuahnya langsung hangat banget. Bahkan kalau lagi banyak pikiran ya, di satu mangkuk bakso itu pas hujan bisa bikin hati itu lebih tenang. Biasa emang sih memang kayak gitu ya. Kadang kalau misalnya lagi banyak pikiran, terus habis itu disumpel dengan makanan enak, pasti itu bakalan lebih tenang lagi tuh. Karena udah makan,

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
1: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Ini lagu buat kamu teman Pro 2. Elu-elukan dari Juicy Lucy. Siapa di sini yang masih sering banget dengerin lagu Juicy Lucy teman Pro 2? Aldi yakin banget pasti banyak yang dengerin ya. Salah satunya Rani, tadi dia request lagu Juicy Lucy Elu-elukan katanya. Tapi Aldi puterin dulu lagunya baru Aldi bacain jawabannya. Oke. Selamat malam Aldi. Aku Rani, justru aku tim makan bakso malam hari, kata dia kayak gitu. Biasanya habis jalan sama teman atau pulang kerja. Tapi gak sering sih, kalau sering-seringnya nanti bukaku kayak bakso lagi ya. Suasana malam menurut aku tuh kayak lebih enak dan gak terlalu terburu-buru untuk menikmati baksonya. Nah, duduk sambil ngobrol, makan bakso, lanjut lagi dengan minum teh obeng gitu. Itu adalah penutup hari yang sempurna. Setelah itu langsung tidur. Request lagu Juicy Lucy Elu-elukan, udah aku puterin ya. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah dengerin Aldi untuk tim malam hari ini. Dan pastinya buat kamu jangan pindah frekuensi. Kita lanjut lagi sampai dengan jam 11 malam.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih bareng kenal di rumah Pro 2 dan pastinya Aldi bacain dulu yang udah gabung bareng kenal di ada siapa di sini. Kita check and recheck dulu sama Pro 2. Di sini sudah ada Bang Fajar, katanya dia bilang kalau aku habis futsal sama teman-teman kadang rutin dalam seminggu tuh berapa kali main futsal, kadang tuh kayak keliling tuh nasi kucing, bakso gitu. Jadi kalau misalnya capek keringetan kalau makan bakso atau makan malam gitu deh, itu memang mantap banget. Dan katanya jangan terlalu sering habis olahraga langsung makan berat gitu, tapi sekali-sekali itu nikmat banget sih rasanya, kayak semua tenaga tuh yang hilang langsung balik lagi gitu, kalau kata Bang Fajar Mampradua. So buat kamu untuk di malam hari ini jangan pindah frekuensi, kita masih ada waktu sejam lagi buat kamu gabung ceritain kira-kira teman Pradua menurut kamu lah ya kapan waktu pas paling buat makan bakso.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

Masih barengan Aldi Rumah Pro 2, udah masuk ke jam 10. Ini udah saatnya juga kamu harus berangsur pulang, teman Pro 2. Jangan terlalu malam berada di luar ya. Nanti takutnya kamu malah kecanduan dengan udara malam, berlarut sampai dengan jam 12 malam nantinya. Malah sampai ke dini hari, jam 2. Ya, gak pulang kena marah nanti kamu jadinya, teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi dengan topik kita yang masih sama, dengan bakso. Ini masih ada buka gak sih bakso untuk malam hari ini? Seharusnya ada ya, teman Pro 2. Seharusnya. Tapi mungkin ada sisa-sisa sih, karena bisa dibilang banyak banget cari yang segar-segar, yang berkuah-kuah. Beuh, jadi pengen. Oke nih, kali ini ada Bang Rio. Dia bilang malam Aldi paling enak pas lagi ngumpul sih sama teman-teman. Mau itu siang atau malam sebenarnya gak masalah. Yang penting itu adalah suasananya di sambil ngobrol. Habis itu saling cerita-cerita, saling nyomotin bakso temen gak tuh. Gimana ceritanya sih? Maling dong ceritanya. Terus nambah lagi sambal sampai kepedesan, dan itu bikin bakso tuh makin nikmat. Iya benar. Jadi kalau makan bakso gak pedes tuh gak seru, teman Pro 2. Jadi makan bakso tuh emang paling enak pedes-pedes. Itu dia, kalau gak pedes tuh agak kurang gimana gitu. Requestnya bebas aja Aldi, selamat malam minggu. Thank you so much. Nanti bakalan Aldi puterin ya lagu, semoga Bang Rio suka nih lagu pilihan Aldi ya. Semoga. Yaudah, buat kamu jangan beda frekuensi, nanti kita akan lanjut lagi. Dan tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Julukan macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Aldi ucapin terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah bergabung barengan Aldi di malam hari ini. Udah mau jam 11, berarti udah saatnya kamu harus istirahat teman Pro 2. Yang belum pulang, aduh, udah pulang dulu besok.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Selin banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?

Pro 2 seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.